0: kando kando yon ave ngeche magibior tuliana tuliana ndavizi ago nyo na ini amale siga puto abuso di tukul fiongeti ya ave kangete nolse ave masembi tukul kigoson ago manget ago amake amale ni arusi ne ni tega gabau na toye tega istamu guli ago kia yenga stava yon kota ago atibik tukul ave makini senge nyunu agi mi teldo re tsvitale ho vi ni guli ge mare ale ni go jorja ta gitar ya busa ve ga dilli ongo ti se vetu agar sin beru ro
1: ge beru ren ge beru ren ago tagenya magonor cosmos ange beber tane balda
2: karubu magonor cosmos magonor is ge te seta tu len ki bagenge o ma imiten magonor cosmos
1: magonor
2: karubu magonor
3: Jam gak? Pistaros, mana, kien kogo, kien masar, elija kurus, ilar umim diri jo, sami tirop, alinya kange, kien mucunu, raja mila, kien meserapto, kias sama umi waitabut, kien mukun, emilik suario, talina, umi giri jo, harap tapke, ilim kumin talat, ahuna de tan kien boy, harap kering umi koyo, agak kien meliku wakin Juliano Ndavi. Amma sepik tukul jatuh kien kan, mengorok kas masmire cipto yalai, alinya ngejawe, kongkoy, kongkoy,
1: Jangan, magonor kosmos angge beberapa na, ye kita setai ngeti jorono ngore negararan.
2: Kemarin testa, ibu atung gilenin staff 441#, oke tu go tu yak porote tagenge nagenge, en staff 441#, ego ne tadi 1000, langge ego ne tadi 1000, ego ne tadi 1000, jawabi sosom, tadi 1000 jawabi sosom, awo mi duga not number one, awo i not on go number lo, yo lagi tu yendi tai, so mara yal gonyul leng, mara yal gonyul semua, ego tu yak tadi 1000 Kenya shillings. In star 441#. Arabu kata sa, Arab kuri dan kap simbiri.
1: Arab kuri.
0: Cambe di sana itu apa naire? Bongo sih barai dan baru go no. Na nanget kuri Cina enggak bu parbare pilibrere Unisium do osi. Sebian anda abi biri ketin Dubai. Awal ni walau sih Dubai. Jadi agak perlu dengan drone banki set kece mungkin pior cebusit. Wenir long ke saya MC sekia, jadi rap sendiri. Awanyon, jose bukaca, kebel sejen susan. Tuh minyak liat, awan itu minyak lagi nama si mait. Awanyon ni nene raya, cendes kurir gam nyasimba. Jauh beri mutai, cendes. Akjon drone ension groy, caman barbari. Wenir celawa ya, tris kalil diet. Am yang itu, jawa rap sendiri. Orang itu nak kelai yang kaita, orang itu.
1: Orang gak sembiri, beberapa lagi. Yang gue orang gak sembiri. Evelyn yang na sweat kan beberapa nama nak kuru. Agar Evelyn yang gue masa tahu mungkin kasi yang nak kuru na sweat.
2: Evelyn.
4: Karena Yesus asisi dua mune.
1: Okay, bye bye karibu.
4: Kau gue kata saya orang ini, kandang kau beri saya saja. Awi kini coba gue, awi kau gue kau gue. Aneh nangge jangan nabi kau gue nyulang juga. Angge tunisium tu, teki na ingin bu, pelawa ya tu, anjo apram sururu, anjo nak ini agenya wan, abdi tu ul jawan aspek alih nyogi bureng kariet, ongo ino edu.
2: Hongai valin yang kemasa tempat nasut segitu start tulen kipagen gelan ini buat tulen jin staff 441 show mungkin jin nanye ui tiok duga taga tulen nyata num tinya tadi 1000 Kenya shillings offer neta start ui kemasa nampak saku menambile karibu dan kembo ensamu
1: dan ensamu
0: kita macam apa tuju
1: kerana
0: mengalir yang boleh nanti robot ni main ni nggak tahu nih impon ngelarap tapi bicara bilang nyawa jalan liyo bicara positanya bicara koko naga mandangnya in tarkile bicara starejo bicara tuh nibet bicara ama kan orang awalnya ama kan orang gue mau ini serius dari 21 nama gue kita kata gue lemnya bicara ada nyoba pun juga ungkara bicara nih udah besar cah mimnya bicara kita kan nih singnya bicara sih nih gue udah bluetooth
5: ni teji ni gore swa

0: komaek nakileen kapkoumee kityo kidogo sikowek. Kiip komeng'is kokakitokchinigei, kotokis kele kitokchinigei mbaret.
1: Kitokchinigei mbaret.
0: Kitokchinigei mbaret bichu. Kamwa komye kabisa matelong eng kebeberatana. Kotomo kekas abarkak eng Chebunyo, kakibwatun abo dukesiek chetai somok chetindoi silingisiek 30,000. Ako tesetai kakoek choronok 20 tayari chekanamchigei 30,000. Number 1, number 2 ak number 3. Mechelewan kabisa offer ni konmach chang biik eng kasarta nebo titilet. Makinye nafas kekonin kainaik chebo biik chekakoalchigei.
1: Noto ko *441 number 1, number 2, number 3. Ako tuyo ak porotet. Baraka.
0: Karibu Baraka.
2: Songoi mising bicho betu akarige. Kinomwa in ngalekab mbaret tabara komiten in makiyoe sesiri ngalekab mbaret kialjindo sesiri. Lakini ngoto kialjin esiri komami baornatet age tugul komami kit nekeyoe. Makaikai kitiko oret age nebuchin ne ngale jambo kot inna kumis kokwet abas mi kokwet chebo oriana
1: ongoi barga gen kama saten ba Chebunyo
0: kuga en lekepi
1: arbu kuga
3: wei jam ke mrejo
0: kararan
3: kero git ne mi te mama jo ta ba ti la go ja ta ja mu kainet ne mi mbaret koro go ba no magure ke koro ge sagi a gen bichu ne mbaret mu go tumi kainet ab sigi ga kai kwa kwai taxation kityo ngone asikobit konen mbaret ma akonam taitolit tarok tun kende eviction kityo koistoke bicho kalyanye biik chekenye kotebi tom kakase kale pokolenchin bichu kinenen ongitekewal atebet nyo
0: Bengoi pokolenchin titilet atkan kora kotko yama bororiet kemwoe kele katinchi nebo bororiet so pokolenchin bichu kosupke ak report nebo Jemasas kongoi kuka eng Laikipia pastarecho laini komakikas pastarecho tesak biik alake mutu chekanomchigei silingisiek 30,000 choktoi kabisa nitani so matichelewan kabisa kerile kechil kityo *441 dukesiek chetai somok kotindoi 30,000
1: noto ko 30,000 Kenya shillings number 1 number 2 number 3
0: ngekas ngalianda ni Baraton deka moja
4: diploma in primary teacher education ni Baraton College ko college netitaat agotindoi chamjinet kubun serikali sirike angunon eng intek netisetai eng courses cheterter kou diploma in primary teacher education tai tinye min grade nebo C-plane akwa barak diploma in animal health and production komagat itindai min grade nebo C ak C egg biology igoitogo na certificate eng animal health and production tai tinye credit nebo C- ak C eng biology mitengora diploma courses chebo TVET tai tinye C- akwa barak ak certificate courses chebo TVET tai tinye min grade nebo D eng tebut age tugul ibirchimet kwa namba 0725-556-120 anan 0720-556-215 anan ko 0794-794-180
1: Rema Festival konyone tarikit sosomak agenge akoi tarikit mut en arawet noton nebo sogol. So geri lene itinye kei 24+ en simeng'ung asiger akobo noton ko tienwogik konetisiet amdai nebo ng'olion nebo Jehova en noton ko Rema Festival 2026 nekakimwa ngelenjin kakonyo ngunon ako nebo kenyini kowo kosir noton nebo kenyini kikwo.
0: Karibu ketestai tugul kibagenge kounoton ngiyopchigei kebeberta noton nebo aeng nebo ng'alalen yokinye dakikaisiek angwan kityo takekas kekas pastarecho akikosiek ine in barbaret ak arap ng'etich eng wasengisho lakini kotomo keyai kunoto dukesiek chetai somok kotindoi borotet nebo silingisiek 30,000
1: ing'ololen 30,000 chebo chitugul so itieme kityo konyil agenge konyil aeng mesir somok akotuyok 30,000 en duket namba 3 ofa nebo titilet choktoo kabisa megas puch redio akitinye siling 60 siling 90 shilling siling 100 ker ile keal akinyorchigei 30,000 karibu kong'o ne kokiyomis pastarejo yes karibu pasta
5: Archbishop Kongoi amache akere ale bichon kokitau ko makoraek amu ikochini ra chito elesinye kotebeni komache ibwat korok ile tebye muda netya ako kilyonote bichu kimotinye mbaret ot kokol chito ketit kotungurebenenene mbaret akole kimokonenyun ngolyan ako kiamin ketit so ngochembaonatet neyomekee lagocho amu momi kii nemokisikyindos kongo momi barwa age tugul komanda bichon ine en chokchine amache ale kongoi eng kipyakan eng ngolyondono ngamwa ngot kakas chi kongoi
0: kongoi pastor Rachel barbaret en waseka sikekas arap ng'etik
6: Edward died which a bagger again. He was a little bit of a man and good to mean a TV. Poyota book with the way it. Again, Nantaga has a chip, I get a chip chicken in the Galeabi Barret. Could lay. See, I would believe which are those tape for boogie what you think. The book of Manuan Barret. Mungkin buat aku buat tapi coba itu orang lawu coba bantu dekta ini cewek orang mungkin bisa.
0: Anggai, apa ini? Anggai barbar itu no seka. Harap ngeh dek sih kekas kebiakan.
7: Oh boy, sih juga. Iya, enggak lah anu nolai sih nih kayak. Anggu kaki bi juga gimana lagot. Anggu kaki bi lagot. Anggu kaku kir barain tak kalau anggu mi barain tak kau tahu sandal aku lindah macam kayak gue bolin dah. Amu esok. Anda gila, nasi kaki juga boleh. Tapi kuki muda, nanti asal kau ketekan, nyuara. Angkanya tu orang je nak kau pelgon, mati pun lagi pernah beli. Ada ni, mami nampak siapa? Okey.
0: Okey, agaknya kebiakan.
1: Berapa kebiakan?
8: Nenek neta mual ni. Amu yang kau nak gay mual. Kata ibu cik atar itu lagu. Kuwajin ini, kubutin kore, kau ini jaga tegak, pernah belaku kuat. Amu isi, na buat orang kau kau sandar na, kau malu tu nilakuan wanye. Kau ini, amu ini, tercium kore, kau lagu ungurie tu, nip kau le tapa niaga le, mana ini boyop kau, mami tu bijak tu kulja konsan, enggal lega bi nale tapa pernah. Ama jauh malin, kini itu jauh tak kita gapa mai. Oh, engkau maya mak tu ga, orang lagi tak kan orang macam magi kau itu, selakuet kau itu tu ga, tu kau itu kuri.
0: Kau engkau kau mengaji biarkan kau tu, mengaji kasbud dan kericu. Number isek, number one, number two, number three, kau ni barat itu ni warga besa. Aku ya tak aku mohon keri lagi ceng ceng ya. Buat elok elok aku bermeteng wakinda. Aku tu kau tu nak offer aku 30,000 yang joron oke jangso. Bangkan kau besa mape mame cendawan.
1: 30,000 mi number one, number two, number three. Icil kau nang dah tu aku nyor cik ayat 30,000. Dah kejeng api kau cik ayat cik ayat tip. Engkau sertak tu nampak lugu juga bermete cik tau kau dah kau moja ni meeting tay.
0: Arabo Buddha.
1: Buddha.
9: Yerei Buddha.
1: Mm-hmm.
9: Ini garapan para itu. Ko garapan itu. Lagi ni tengok itu. Ko kualitas para anaknya angkat tar. Guna apa kata itu garapan itu. Ko para ko kuah ko nama ko konyol ni tengok ni enmu kualitas para anaknya. Pokok nama itu. Pokok tar. Pokok bawah itu. Tunggu cuci nak ko wasal cuci anaknya. Pokok ni tu pelanggan tu sabit kira kau. Anggai.
0: Garap sebure yang mungkin dah.
1: Garap sebure.
9: Kau lempak juga, kini orang gua mau bawa lenjin begitu lah kan, gua juga jadi jalan. Kangen tin, kaki mau beri, gua meji beri, sandana ini. Nampak yang kita lihat begitu, senyalal god. Juga mengat tap sandani, juga ini tanda tanu nerui, poyon tani kita juga ini boleh kita nampak tani. Tanu ngalai juga.
0: Orang enggak besar Arab sang, enggak gua kira gitu. Arab sang, second issue sesam, mereka selalu juga bermain.
10: Kami dah yang mai itu juga lagi. Tuh gimana sih sih pun gitu, namai badi sahut. Ugut kogi badi sahut itu, kogi itu kami enggak ada tap kalal kau. Tengah, anak ni juga tuh gini je lek ini agak entah ni sahut sih.
0: Kongai man, kongai.
10: Kongai, kata mak aku kita dah okay, pulio.
0: Kongai, kongai. Hei, Joshua berperaya ke, lagi mimpi mahu jadi benda ke, le, ewu cor kabesa ke, le, anu cor luak thana, alangkah cengin mandaku bunkir uag. Uag agit, titelak, titelan. Kata agi lagi kijeng, bejum pare. Inu elen ke, le, kasihan le, bola le, tapko.
1: Waktu anak meres gilalan le, waktu ni orang agi nyor, asih miki negi ayi bijo, asih miki negi ayi bijo. Aku itu rasa sukut.
0: Amu gimana jemeng adit bijo. Gaya-gaya agil kau juga, beme lagi nengi tu nak offer. Kau tu kau 30,000 ruge sekitar itu semua. Number one, number two, number three. Geri lagi bangun game apa? Pema, ichi lagi tu *441#.
11: Chu kologo yuga bemet eng wagindang koi tun kongete emo FM nenyo tugul.
12: Atinye kamangune taleba pakistane ni mwitu kulele mitai kako itungi kuni saita agenge ako jaisipi kologo yugabi metuta kwa ingwa gindako ngete emo FM nesomanun kwa ne Stanley Arab Sugut Kakamwa Commission nebo tiliandit nemie ak chamyetab biikab emet notok ko National Cohesion and Integration Commission kole yautik chebo ng'emetab kalyet eng tuiyosiekab bolotet che kokotestai keborionchi cheu chekobit eng county nebo Homa Bay kong'oi mising ne angot ko makiib kakwautik chemokotin kotokyin emoni oleya. Eng logoiyo koityi sirikab logoiwek ak korikab kabarastaet eng koskolingutab amut komwa nebo ng'echeret eng commission inotok Bishop Kefa Omahe kole manyalu yautik chotok ak ko arakenet neo mising amu inda ole ng'oi sobetab biikab emet ak demokrasia nebo emoni. Kosubkei ak NCIC ko nganda nechomchin ng'atutik chi age tugul koyai tuiyosiekab bolotet eng komoswek tugul chebo emoni konamgei ak ng'atutik konyalu keker kele katunen demokrasia ak kechomchi biik kotestai ak tuiyosiek chotok komamitei ng'emetab kalyet anan ko kauliet age tugul. Eng kasarata ka koboru chikilishet kole kokenam biik cheite 17 ak kokikoten biik chechang cheboto sirikab logoiwek eng yautik chotok bo bunyondit chekokisulda eng komasta nebo Homa Bay ole eng inguni komachei komasta nebo Linda Mwananchi ak komaswek cheborchingei imandab kipkosobei keker kele kakiyai chikilishet nekim kotinygei ak yautik chotok. Kokilach ak koik karishek chebo kandoik chotok eng komaswek cheboto Nyandiwa, Suba South ak komaswek alak ole komwa senator nebo Nairobi Edwin Sifuna kole nyalu eng motwet nebo segeishet DCI kochigil ak keker kele ichek tugul che koisuldae bunyondit notok kokatuiyo ak kerkong'et neng'wan. Eng kasarat age komwae motwet nebo police kole kokenam biik che tesetai eng inguni ketepse kotingei ak yautik chotok bo bunyondit ak ng'emetab kalyet ole eng chikilishet notok nebo DCI kokoit kenam biik chekomite karit nekotindoi pangok ak karik alak che ng'oi ole toreti polis eng inguni eng chikilishet kotingei ak notok. Machei eng inguni meng'ik chebo komasta nebo Nandi komastab kabiyet matwet nebo ribsetab kalyet koyai chikilishet kot kenai biik chekoibete sobet neran agenge nekokinyorchi bortanyi mbaretab bandek. Komwa meng'ik chotok kole kibet chichotok eng kasar kotomo ketoi kecheng ine ak koek arokenet kenyor kokakibete sobet. Komach meng'ik chotok ofisaek chebo ribsetab kalyet kobun keteshetab polis nebo kabiyet ak matwet nebo segeishet kotoi chikilishet nekim kot kenai kele ng'o nekoisuldae bunyondit notok ne kokoib ng'oyondit ak arokenet neo eng meng'ikab komasatak.
13: Hey, hapa kabiyet tunahuzunika sana na ukiona hawa watu wote tuko na huzuni ya hali ya juu. Kwa sababu gani? On tarehe 6 that is kielekea tarehe 7 Sami alipotea kwanzia akifanya kazi yake hapa kabiyet akapotea, na watu wa kabiyet wamesimama imara wakaanza kutafuta Sami kwanzia tarehe 7 mpaka jana tukatembea pale Musoria tukaanza kutafuta Sami kiwemo vijana wengi ambao walianza kutembea kwenda forest ambayo iko Musoria tukaenda shamba na mwishowe mwili ya Sami kapatikana shamba ambayo iko Musoria.
14: Ni mambo ya huzuni sana na tunataka tuulize serikali wafanye kasi kuhakikisha kwamba wale ambao walifanya yale mambo waweze kushikwa na kushtakiwa na justice iweze kupatikana kwa familia ya Sami na wakaasi wa kabi.
12: Akchotok logoiwekab emet eng nwagindo kong'ete Emo FM testaib chit ketesioni ole nyorchini logoiwekab emet chetitootin kasarta nenyalu. Kainenyu ko Stanley Arap Sugut.
11: Jotok koga logoiwekab emet eng nwagindo kong'ete Emo FM.
15: It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama 10J. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!

0: ab Kenya ole mai toretito iba kai ni ko joko mwa chechi ame menje nea o be suji kwane patinye imuo ara ngebare ke mwa gele ko chobri gichi gomye ko bare go ter sendru ole atere tulwe mat ko chuti oya go le ko gitera ke chega ku yo birta sumu so mami no soru agoyi we magito na serkali agele la kan dia serkali ni serkali yo chop kul chete jago mu cha serkali chon asiko dende ta ngari bi bi tip ko yo chop kul fo ko ni guri ba serkali ko to jogi ko bwayo to che ko gira ite ko nang kwam ke ko sta ke ko ge o saru ne me ago ge mo ge manat ko ngo
1: Hungay rap koros ya kamu saatan babare goy hengala lengungin betu nubrane ngebe gas kansala John Ruto
2: karibu kansala
1: grab Ruto
3: jamge bisi bagari gomo jamge
1: karibu ki bye testai
3: gogoi kamu sa ena pas garu gu no awo gu gorai dene garu warunde nanet watestai mukem alto uti sekarang ki nekimoche kemwa nekikere echek ko ngalekab kalyet momi ki nekibeti kalyet ako toke tukuchondet chongekeno boketeranimenime ongen ole kibendi kot konama siasa nekakinam en Kenya nekakeba kebuti ngalekab kesom kura ako ongen ole yon kakinam keyai tukuk cheuchondet ko bik cheyoe kasinotet amun siche rabishek kosoyoni ko yakosoyan konomu sichegen kora kole asikobit komwach kolesikemwochi kele bakakeyai kasi chetomo koneki yoe tukuchonde kalyet komongen biik kibitien kimoten ako yon kakwo kalyet komakomiten any kora chongoiyoe kora ile koyoe kele kokokiyomisi yon kakoyait kokebendi ngeker kou chongokiyen chongobenden salkao mi sait nekokokitonosi barabara kele saishek chu kobendi karishek ab kachakwak biik alak abare komi tugun abiriachi kobendi en ortinwek kokoteter kokiteker karit ainon ainon ko ngerwir kor koitu ripot olinywanet kobokomwoe kolele ngawirechagurupit nekile en oret komuche ot koyakta mugetut alak kole mara koumioso konye kokele kakenam karit akine ake nebo koret ake en olda ake akeyakta muketut en yotet ko elenomen boriet ange kabisa chikibo tuosebe kinange keit propaganda nekoromea kimuche kele kakile kakebar ot biik chokemono kakile kakile yani chekitome akomi biik chemoe kokor oret konam akichek biik alak takeyoe tukuchu ko mucheso lakini nangemwa kora angot ko kurai ko ngot konyo chito ane atinye baornatet nekiroker elekowo biik chemokobit sani ako ma olda ake yuomenye kasarta nekimi arabwek kokinye kibake kaniset kabindane katoli ako kimoko chito kabisa lakini kitun kakibir kura komomi chi kibirchi tulkano konyo nyachae en kasarta nekiyai ne nekiba ngosia kiyan kikoi nesirit konyo koyai tuyet lakini kimwisho kobir kura biikchok kobirchi kora komosta ake kebwan kora kinyo Raila ako kinyo kinyokoyai ot kasikasi kotab kochotee kotab kolian ot oindo ko kiyai tuyet nebo Azimio en ndana ireu nekikanyi biik amakiyai ot mokimot koribe security motwo biikab yoto motwoe lakini momiten kura nekikira yote kochomwo ole choterei chito nemwoe muguleldanyin angot kokokoba biik en Homabay kokakoba komong'olu alitun kebir kura kelioi obakakte biik kobendat lakini raia komakoberber ingen kole birchin ano kamwa chondet ako kasarta notet ot kokitakolo siasa kitom kokuyo bitu lakini mobirchi akot kura momiten kura nebirei chito yon kanyongalal chito obakakte ng'alechu amun ngot keyai tukuchu komuche kong'et klases komakinai amun wiret nekiwire biik alak ketesto chebendote en barabara kekitese chebendote barabara konyokowek konyokoyaenkomokoyai chi akichek alak en kurenywan ani karoni bendote rikyo kosome kura nemobendi ongeyai tukuchu kerib kalyet kalyet kobo maana yon kabet kalyet kokergo kibairik yon kokebokityo tugul makomi chi

0: kenaikele kandoindet nyon ko president Arap Ruto ne noton inne nemomiten ake noton nekechome ko yon kichome kechome kuriat mokichome kit ake kandoik kora chekitinye en olipo gaa ongecham choton ongetekis kabisa kandoikyok biikyok ongerip kalyet sikotekak emenyon akoribok lagokyok en elebunote kit inne noton nekomoche amwa lagok nguni ko kokityach lo bendi alak Mombasa olin bendi alak yani komoswek cheterter mi ot chekendi olimpo Rwanda en lagochon mara kosikot boisionik ana kosomonote ana mi tugun cheyoe mi ot chemi oloto chemi olimpo Rwanda kora mara boisionik ko ngot keburburen biik ko kokiburburenge lagokyok chemi kasisiek olimpo Mombasa ko ngot kinyokeon biikab komoswek alak kobokoonu lagokyok konwek kobwa gaa ongenai nonito maton kebusi biit ake neya kit nekomoche osom noto kongoi neo
1: Kongoi, kongoi akot akinye yun ispemdo eng kebeberata na amun ongeleji mite 40,000 duket number 4, 5 ak number 6 ta item kitu iwendi tai iteleli mboroindo noto nekararan inyorchigei silingishek 40,000
2: miten boxi number 4, number 5 ak number 6 aramurar ele murungeny kele ngalek chekobit amut en Homa Bay ak kebeberwek alak chebo emet kokoyait kabisa en kerenyun ko amakisom serikali kiy agetugul nebo kalyet ab emet ko inye akane ko nginde tai kalyet amun siaset kobeku ako sobondang'ung ak nebo chito age kobo komonut kosir tugul ongwera murar en komosatan bale murungeny rabuketesta en oret noto nekararan
1: magerer sikekasa isak en wasengesho
2: magerer motigo
3: chapge
2: bisho bakari
1: ni bai magerer
3: ongwe kapsa en asas nekoronyor wakane siajangiande tutian yebra Akoi netamache awai kongoi aweki choronok yuk tugul chekakongalala amun ngoliot agenge nekeng'ololen en emetab Kenya ak soiti ko en echek opinion leaders kiomdoi kalyet kacham kabisa momi chi nekang'alal en retioini nemong'ololen kalyet kalyet ko kit nebo maana bichu en emet so en ane akane ko mokiyonjindosi komi chi nekang'alal en ng'alekab IBC amache akane IBC konde ng'atutiet yon kabata eleksionit nikinde ng'atutiet neyon kakelewen biik kotestai chito kosisigee kot koten keyat siasa nebo kenyit age nekiwendi kelewenisye amune ngwaketar siasa en emoniep Kenya kotomo ot kobur chito en ng'echeret kokakonam siasa kotesta ikere ile makararan elebitunen tuguchu chang ko choin ko ak olebeten development ko ng'alechuto amun niweker chito nekakiwirta ak nekoib ng'echeret ko nimi ng'echeret komiten olimpo ofisisiek en Nairobi borchingee tuguk cheibu kobwa kiraon kotesetai nemi kiraon kokosoni chito kobore ekole mong'ololen a parliament emolion nenue kotakai kong'et akine nonin kokakonam koluse ng'alekab development asinyokoyai competition ak nemiten kiraon amun mokyingee kandoinatet nebo future so yuto korong komoche konde IBC koma ng'oliondoni sikong'et emet kwo taa en maendeleo ingele kit nekimoche ko kiraia saiti kemoche amani ak kit nekikuren maendeleo ko maendeleo konyokechop barabara ak sitimet akechop kekonech beek ko tuguk chekimokyinigee birikab kura ak keribech any kenyorun kalyet ng'alechon kotestai en Nakuru chon kibo Rikichi ak chon kotestai en ng'alekab olimpo Homabay amoche ane serikalitab Kenya Kwanza kondochi minister nebo internal security Kipchumba Murkomen kokomeshan tuguchu amun kikere tuguchu tesetai chu kokakocheng koyait emetab Kenya ko future yukibendi komakaran en ng'alekab election amun chuto korong ko koborunetab kele ngot komoteichomchi chito kosungukan kou elemwoe ng'atutietab katiba nebo emetab Kenya 2010 nekamwa kole demokrasia emetab Kenya kotinye aketugul chomchinet kokotindo nguni kong'et chito en olieb resabu motigo ala bomet akwo olimpo Nairobi kotinye chomchinet bokosom ng'echeret kou elemwoitos katiba nebo emetab Kenya ko ngot kenam tuguchu kieten chito kosungukan kong'alal amoche kong'alal chito ngatar chechik kwo kong'alal akine chito ake kokatar chechik kwo ako yuto koron elekeborchinen our president kurayat ngeeten bichumbo kabilet ake konyo kong'alal en oli kou chon kikamiten bomet kikimoche konam biik en bomet ko tuguk chon chemakararan president nyon kobo Republic of Kenya ako yoche kosom kura en all over Kenya ko ngot keyai tuguchu kieten biikab olimpo Kisii kieten biikab olimpo Oliba oto omunyoro ogaron kwa ko chamdan ku raeni katachite donke bagaje ngalechu aga testa gali tenene ta Kenya age chamji chi tugu agoinge ni lepishio bagari siasa ko mabai bolu siasa ko mabai bolu masiruti ketililen ama chamet nabane lazima ke kosoan jitango asisi chamet machonge barele maskonyo ngalechu ngabarele kagwiran lazima kewira sikorisaksiten ako kawaita nebo siasa cho so kit nemi kityok ko kerip kalyet akotestai maendeleo kouno akerer motiko
1: ongoi makerer eng motiko Isaac ngebeberta nebo Western Gichu lakini ngeae kunot akere choronok mu tayari chekakonomchigei 40,000 ngebeberta nebo star 441 star 4 ngotibwatile mi number 4 ijile star 441 star 4 hash ibwatile mite number 5 ijile star 441 star 5 hash ibwatile mite number 6 ijile star 441 star 6 hash ijile bangangenge beberatana eng star 441 hash agiwe number 4 5 anango number 6
2: ngagilenji ngalale 40,000 tagichenge bikete noten go tiptem amugai go nebi galak tiptem nyoten so star 441 star 1 star 441 number 4 number 5 ang number 6 kutinye 40,000 Kenyan shillings so ko uru so kumurwa enbetu nubarani
1: okay
2: rewai so
4: ngongo yedwin agar gara bro number ena no go no ngar no tabe tu tabra ne mong ne duin ko o ma gar ke ninga sarta no go o mo lu mag te yeme ta ke ma o ninga me men ne kitine asa ke sa me me ta ke ami te ngal yo na ga mo am be kala garon o long ga me men yo ong ge dam ji bi ke ba opposition on da bo no was in dish no ma ngale pai au de ji ke ki ga tel bi gol le kibir de ne gura ki kando inda namige
1: mhm
4: botte ta we duin ga wira pe anda ke te ji ta ga ma ko kaun ja ke agi me ji bi som kaun ti no ta ko ma ke nagararan kitu ne ka ti ba nagararan ni go ne 2010 le dinda freedom ke ba la ta bul bi som kor alagi ni amma ja fa ma ta kwa na siya sa ne chau be ndi ko ga ro re duin ni ga re ko ma ke mo ti ke da ngwa na siya sa ta ko mo ti gun sa la awa mukti kwa fasa jajang chamara ho project to gonu borge kuma ko gon bitchu timme de mojibi age so mojire kitu mamur gonan an ne dwin kasar tan nagoy imwa ngredio nage agare chatki nai gasen golim bayel yo mara kwet ngale ga pandit agoi ki pre tu tangel en kalia sergali nege tinye ago kalia ri chatagatar in pandit golim bayel ni bogeri ga vale kinga kwa kitumbo murgo men position ala ka pand tsabire tutara kagme de jasam kitumbo murgo men bogitnya ga ene kitumba committee wo ko azir na bade ganie chele de ngale ga kunis angale ga bario che itar wech mage me de magitnya me tage mage be me tage ye som ke lo tarite cha ye nagat me cheri kempe ganie kele nung deri be me magitnya magitnya me tage age maji na salen de president gele ga mangal yo maga ni ngale ga pati chit ge wi rei maga ni ge lia nge sam ko rang ga liet u sam na ga sam ko chi ge ko na ga sam u sam kwe kra ya ta ga tel mu gu le le kwai ko le ge birti nge dui na ge birti nge ro ngale ga pura na bala ta dui ntam mo ma ma ta ni sing laida ki be tu sha ga la ngle tu ko ga ga ma ga ni sa ta ta asis tora ba ke le tin da ga ma ne ke me kwa le mbare ta ta ni sa ko ki be tu na ta gui ma ta ko ki ma ta kwa karan da gi to ki ta arte je gui na kare ko moy to gane sa ta be asis tora ka o ba je ta ka ni sa o kara ran ko ga ta las ki be ki ta no na chief ke sire tu na ta ko ko ye mu ju me na ba ka sire mu shi mas ka su te tar ki la ne be ndi a ko mi ta no na ba ba ti ni fel ko ske a ko mi ta mu ju me na ba ina ko agri scripto ko sa ga ni sa ta be asis tora ba kam bu kam bare me tin do e din to kam bare me ngin Kosam ambu ko koyan gandu apa tarik lo kosam bicok sebole bayi napo kosi tuanzi agmai ben agase sambuki lagi tine kalau jauh pagi al cimparet kan kita tarik asis torabak kau tap kau mukto endo tamu ambu kita mau tapak aya kengke aku tas tak boleh nih buat tuku apa dulu tak boleh tuku
1: aya bangga iso
4: ara kosam dari kita tarik asis torabak kongke toret embaji nendoi endak lo kongke bimbara
1: nih itu negara aran kongke yang kiri kongke beberatana Ken Kiru yang nanti country si kewege ke gas agennya meshe wang gue bertanya bapak Bomet Ken.
3: Jam Gerik, berapa nomor?
1: Iya bye bye endes say.
3: Tiap lihat aku ngurus nafas nunggu nana syukur. Gue kumi gitu, mesti kayak kena angkat sanjir mirip.
1: Mhm.
3: Gue lagi kulit dulu.
5: ingal kwa kita tangga kuni sim kuku yang ada nombol tu ya kawaida. Abu ada apa sah? Waktu tinggi ni, urukannya tak rejim. Ugin kau mandau tu kau perlu sambok. Kau kau kau bini mureng kau ke? Kini kini urukan serikali. Kau kau besar serikali. Bicik kau jin, bicik bini mureng kau lepas itu presiden. Aku cik orang bini mureng kau, dia presiden. Kau bicik bini mureng kau lepas itu presiden. Ugin kau tengah rani. Kau sah itu je kau. Kau pakai ni sahaja kau sih. Apa tu kau kata ni ni kita kalum dah tegi kalum ni kita kita kalum dah encam kita judi. Kini tu itu yang ni bangang kau wasu. Tu yang ni kita pesan ni bangang ni. Kau main pin ni lalat kanda kau sekali. Abu polis. Mamu kau mamu kau tu yang nato kau tu yang nak ngetein. Nenak tu nyerap ya. Abu polis ni kau irti kas. Iserdi. Mangga dah lugu tu sanyoro atau apa? Amuwe. Hali arani, for example, itali usifuna. Kwa ulibawo mabeji. Sifuna, kukarika mwkeni anatukushi. Tinyaki kikatiba, kibia taritanga tukuli maimoni, kwa kwa swamgura. Kukudumibi, for example, chika bangan gurus, arangira ya rapta wa zatarik. Imid, nika kutorgedi, indaita kamera, indaita polis, kukire serekali, finiri kwa mko. Amirate, kwa zamani rai, Tunggu ini nato ke? Kaji tak boleh suka ini. Kaji tak boleh suka makan suah gile. Tu ye nak ayerik, for example, anak gua abdul. Okay, makan suah gile kaya ikhlas boleh. Untuk kami kita negeri kaya kaya gile dulu. Kena makan suah gile kahar itu boleh si? Amu kaya kandi? Apa kira kira tu buat ini? Amu kau tak pernah lecuh uju? Wah, kita pernah sama. Aje kita ang, aku pergi agri ala kita ang. Kunci lawan yang sang. Nanti tapa nak puri ni, nampak kau lincin. Nibi lawan kimi orang limbau bateri. Nibara lawan kimi orang limbau sentral. Aku bermasa buaya kau mah. Ingin lepas kau betul ke uju? Kau muzik kau entah kau betul kuni. Kau tuh itu orang sebuli sih. Kau orang nama kalam. Amece amuai kau, amece angkai tangan, amece amu minister bah internal security. Ada amu government. Amu ipinya nafas ini boleh risikan dia tinggi ni. Mereka cuma ikut yeri gile, kaya orang kau tu duduju amu. Wendy so angin magi ni tu, aku angin mak, aku tunggu pukul pukul hati gile. Wah ni gitu jangan lekat, diri tetap aje tinggi ni. Amu dah jadi murkonan. Indah saya dicuri tu kau lagi dorong. Amu iwe, amu kau dia orang for example, gile ni di mana guno? Kau bini mesin cakap kita kat, ingat lekat di ne tujuan. Kau bini kini kau position. Lagi ni, tiket ni jadi kahli, kau kau tujuan kau aje. Mozi, kau ni tu kau dosa siapa korang ini? Dosa ni di negeri. Akhir si tu ini nampaknya ni mulia tu atau? Negeri mulia apa sahaja, bukan bu. Aku tu bicara media. Bicara media, wajar kita cium information. Kau gerib itu tentang ini. Ada kita media, for example, kita luar tanah negeri. Aje nak gerib buat ini, kita tentang ruas, for example. Kenapa bicara beruas? Akhir zaman ini. Anak orang tahu, jauh ini kau ikat semua negi tuan ni cuma katiba. Kuli kan kau tetap tujuh dengan uang. Kutus, kutus ni nak kata tanya untuk. Aku dah muat serikat dengan Kenya. Okey ruang anda jujur.
1: Jangan.
5: Okey ruang anda jujur. Berikan mahu tu kau kita jujur. Agar mesti kita muat jika dikap kaji burian dengan kau lenti. Tapi anda agar mesti kurang dengan ini. Aku nak kasih tujuh lagi ni kurang cepat. Kita mesti kita sambil cuci lah. Aku kau tahu dari mati yang dia bergeri jua anak gua tu. Agirat, kaya ini.
1: Kalau
5: di Arab tuan, nunggu kaya guru atau, kok muda kau Arab tuan, nui, anak kau ken, ibu sah pura nyata gayi. Atau kau berikan guru mikir mikir ini guru atau, jawab tu jujur guru atau, apa jawab soal mana presiden, apa mama jawab kita jadi menista, apa jawab soal presiden apa Kenya, apa jawab cuci, kesusu dengan leju, apa muka kau mesti kau tesai, kau jawab sih mesti negara kini gayu, kau hendak itu jawab kah, awak yang lagi ni tu kau rendah makarar.
1: Kau ingin keberatan ha? Dagi kaya syukur uju taju sosok maksisi cegah bata yang sambil, kita kita start agak kas kostai uju, orang makan kas mesyuarat, agak kas ngeliat geng, nanti nampak K24 plus.
6: ko nye ni yo hajewe ka boye ka ning yune ya
7: ke boye ka ne ago mi K24 plus
6: konne na ta kanyu
7: kasamwaun ni gore ta genge ne muji ger movies series anan go re rioche
6: aja gnye
7: oi tinyago reality shows aga animations chebo lago gora komi kero tinyago live channels
6: kiliban jina nan babu
7: aja babu magliban ni kiyage tugul
6: yani magliban ni kiyage tugul agi muji ger ko movies
7: ngamwauni bago babu downloading K24 plus agi baibaji tetuti keter ter
8: K24 plus ndio hookup legit ya entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.

0: the highest international standards. Kenya is fully prepared to shoulder the financial and operational responsibilities required to deliver a world-class championships worthy of the World Athletics legacy. We invite you to place your confidence in Nairobi. Kenya is ready, Africa is ready, and we look forward to welcoming the world with open arms.
1: And Komastanyin, Komwa President Nebo Kibagengeita Blabatet and Emoni Athletics Kenya, retired General Jackson Tuwei, Kole Yeyan, Kibagengeita Bwal Athletics Kugwa Chicham Jinet Emetab Kenya Kweyai Urirusha Choton, Kobwane Emoni Hafese Chechen Chibo World Athletics, Asukobit Kochigil Tuku Chachang, Chetinye Gei Ake Kasul Diet, Nebo Labatana Tanpo World Athletics Championships, and Kenyino Tonebo Elifu Aing Aka Tiptem Aka Sogol.
2: Lazima kumite ulegerwe wanagararana, lazima kumite ina enough resources, enough hotels. Hotels is a standard for land. We have class 3. We have transportation. We have training areas. We have medical. We have a tool. We have trainings. Trainings are officials. We have media. We have media. We have media. We have media. We have media. We have media. We have media. We have Kenya. We have reporter in dunia.
1: Ye tauge season lele nebo ligi tab English Premier League en komut kasi wigini ko kago mwa kwa netinde tinebo timi tab Arsenal Mikel Arteta kule wendi konyuru Amos tane ogot missing mashabik chepo ligi notan kusubke hi age mandaet nebo ndigi kwa netinde tab timi tab Manchester City Pepe Guardiola ne kamwagule kigana ptauri ra notan po ligi tab English Premier League en kasartanyine negine te timi notan bo Manchester City en ingone kwa Man City kwa netinde Enzo Maresca nega mwa Arteta kule tinda agine na yetino nebo ligi notan po English Premier League akwendi gotore te timi ta Manchester City kosir walutik chikororo nene en urirushek choton chemi tentai tau Arsenal ligi notan kotoje timi ta Coventry City en kiwanje tap Emirates en komutkasi wigini akchute season elele ko champions chepo kigomba notan po ligi tap English Premier League agoyoton kogaragote sirimbi tap uririoshege kongetenge headquarters nebo imo FM kigure non Hillary Icherwiyot
3: Emo Sports ko olenyor chini logo yuek tool jiba Radio Shack en Emo FM Ninyo Tugul
4: Mwaku yao Tufukusa hii mutu next year.
5: Hapana piga kura kwa mutu mjinga, inji yetu itapotea.
4: Si ungoja ni next year.
5: Wacha nirudie, mumesikia ama mjasikia?
4: Na mimi Ruto nilimuona nilipoingia tu kwa office, nikaona hii mutu ni Moi tu, lakini hii ni kali kuliko Moi kwa sababu ni kijana.
6: Ukiona mutu wako na kelele mingi ni kwa sababu ni debe tupu. Hakuna kitu ndani.
4: Wewe Kasongo ulisaliti watu ya mlima, tutakupeleka nyumbani.
7: Msiogope, msitishwe, sisi tuko ngapi? Tuko tutab.
8: Those people who are competing with us, they don't even have a presidential candidate.
4: Tukitangaza kiongozi saa hii atahangaishwa sana na Kasongo.
7: Bado hawajajipanga, hawana mpango, hawana agenda, hawana sera.
8: They don't even have a presidential candidate.
4: Hata hii mzee anaitwa Oburu nimesikia anataka.
8: Haya.
4: Si amesema anataka.
7: Tuko katika serikali ya Rais William Samoei Ruto.
4: Nairobi ni one term.
6: Sio one term.
4: Bas mambo ni hiyo.
6: Mtu uweze kupiga tu kelele hapa one time Kasongo sijui nini atupigiwe kura. Utapigiwa kura namna gani ba?
7: Hawana agenda, hawana sera, ni mkutano tu kwa hoteli.
9: Alalu tu kwa kando ke terter kwa namge aksi asa banga net tab kene pale ni shene one nyone ne 2027 ago noto go tesetai ago lale mata go tesetai go indi barak siasa ijo te jang gore noto ne gararan de deke shagor ta mukso mukje ge bateng sai to muga karone noto ne bo ape tu tabran ngo ta ge tesetai ge kas kiru tu kwa kasto ijo lagi ne kagi ami sin asiling ishegel fumu te ba shopping eng do get number 2 ag number 3
10: wendi number 2 number 3 hinyor chigena nyi rabini kiba shopping among the legend 5000 in G2 star 441 hash. Arabu gere councillor Arab Sang.
9: Councillor. Councillor Arab Sang.
11: Wajamage.
10: Gee bhai bhai garibu.
11: Wajamage, wajamage.
9: Wajamage. Kararam.
11: Wongwe gamta in bhai jaja angono le akwe wo mwalimu inaga. Eh wale jin ngalek chega uma ako ba ngalek abin yon yit ak mire tap gay ko ka ganet bi jure ba me ja nyu na lein kalya bi kyo che wongen ko le gitete a ge bende ko wona di masin ako wona di masin ko ba ka bujine ko yi ka bujine bi re tap gay kalya ma gen ji tu ko je ji ko ko ko ma de ji ge iwe ko en ko ma de ji ge iwe
9: Arab sang ngebe berata na dai shego taman agata taman angan juga ngetu gitu itu tu dia tarap tu itu enge wasen gisu
10: garibu sese
12: damge damge bi ke bagere gomone
9: magitenya al sese garibu
12: bas kongoi kongoi bi ke bagere na bas ni gogona gene mureju sego bi ti kwen ngorjo ne bo ne gitu gile kukuni sim goroni Kupis yo bagari, nyalai cukup ibu koror ni entar semua cukup sah. Amo gama guru tapi yo bagari kalau sah, kogi ya kasih sih aku mau putih nyo. Iya mau putih, kalau mau tinggi, kalau engkau tu, kalau sah sih, kumpul jaya, kalau itu nyebi kumpul cikgu bayi puno, cikgu bayi kicau, kalau nyebi kicau, kicau aku muntah sih, pis yo bagari. Kogi tu nama macam som, burgomen. Ame jalan ni kalau sah, siapa sih ni nyonya ni, okay, kim kim bukan ni, kip nuno, tak apa sah mu, tinggal di lejang. PJB itu sebab ingat nama garan kami sebab itu lagi. Kuki atau kami sebab itu no kuki tu negara jiran kami sebab itu no mesti mutra jika kita lagi nabi mutu mesti jadi susu ni teko. Jadi mesti kita kopi kita kopi kami sebab aku aku itu kami tegi berkurang kami sebab. Kopi mana ni aku ini buat komodai kami aku jadi kita kena kita kongetin tu je top itu. Amuran ni kami sebab kini mana kuki bawa tu je kelen ni anu mana plan ni. Kami kita ni bongkar ni kan ni lebih tinggi, bapa sebongkar tu jono tu. Nalia tak yang kuno kuno, bapa sebongkar tu jono tu. Ingat ni le, ni ane juga siapa yang kiki ane kapasa. Ia rasa tu ini bunyonya presiden. Kami teri kian yang ni tu tu mau tinggi, kapasa kuno sini kiro. Kau ikut kakak ni presiden kita juga. Kau ngan lekju jono tu kuno tu kita ni roman kapasa siasa. Kau macam kaya siasa, kau rena kerana kapasa. Kau kau mau guni tu ni kapasa kau bayar kapasa kinet kek, jam kinet kek kapasa. Lagi ni kita ni kemudi. Kami tu istirahat ni, kami tu jadi tua polis kita nu umur gomen guno, kami tu katakan nak jual umur gomen, kata ni mutai kita nak tangguh, kata kami tu tak kena buat gomen tu jadi topsi, awak nak kamera, musuh dia kan, kami kamera orang takut, kami tu gomen tegi di jodoh kena di situ gintek, kami kah gintek situ, kau mutai kau kiri kan lagi, kau mutai mahu kau jadi kau tak boleh kita kau senang guno, tapi kau kami tu guno nak cari segini, kau boleh mutai kau kau kau kau beri cipi, kau sabu tengok siapa ni. Jadi di sepungnya betul je tapi itu anak aku tuai bor gitu tu jauh jauh tu macam macam ni game ni tak kena. Kau kau bisa pakai rekna pas kau kau nak saya harap tiri itu.
9: Kau kau saya harap tiri itu yang kiri engkau. Dagi kau isha kau kikor kau guni tanya rata maksud sih. Cakap ngan suai kau berita napa sa sai tangman. Karibu kat tengah testa.
10: Arabu suai itu.
12: Jam kau bisa berdua Eric Bruno.
10: Gibai gibai arabu.
12: Kongo imisinge na France ni kwa onyo ruin betu tabrain ina mga na wale iye bo maana ka aliyete ni meta kenya amune iye kwa tkebe direction unon kamisa bise betu agere grono kumagbendi direction na kararan asa nguni kito chinige elections menyona arogane no imisinge amun bigere kewega 207 kamisa kogi kie kasi kamisa iki beti kyo kechang kamisa tilion uti kyo Aku terserah tu, jadi mak aku kerana orang kata sah. Ini nama cawasam, ini jadi nanti murka men. Bos tu bentuk buat tu pun. Amun ini dah tu nih dojin security. Tetapi bahasa men apa presiden gua ni? Agen awal lepas strict. Tiap hari cawasam kita bertanya ten because. Picu kita amal. Dalam memang tu ye dar cipta. Kau mati juga. Mati lagi ibe kosen keos ni udah aneh sesar itu kita mati orang tu. Bos konya cipta kan yang kualda seraja cik end permit anak narok. Anakku agak rico, anakku nak kur. Pagi kita orang ngalang ngalai cipten doa kau ini kan. Kau pada tua kau esok. Tapi soal kau mual. Oh, kau kami dah bicara buat anda tista abraun. Kau ibu rapi isyak, kau mahu ibu rapi isyak. Angkat bicara tar kelen. Tapi, lagi nama tu gibet atau gilip betul negri berkurang.
13: Omba kebirchin kura chita ne kinda mugulelta ne babi, mugulelta ne baraya, nenge golenyo nochin ine raya. But kome matu ye tapchi, mati iwe, mati de iwe bwepol ki chita, paka ako swamchika ako raya, ako mwai vigi ne kap mwachi, apuayanga alieta karinin, apuayanga alieta kino ba enyote. Ingat dua kini kau nanti, ya betul negara kura, negara kura, kau membetul ini, tetapi dia tak kura. Kau kini nama tu asam perutnya nyonya, bapak awal ini. Amu kat kau ira, tak kau kau nanti. Kau ini le, kitanya mampir kau kemitin, ini aku kau wanai kau nanti. Artinya, artinya kita anak kemitin Olimpia, Olimpia nak kura walang. Artinya kemitin mikor kita anak kita tuh je. Kau kat kau bih kau kau jauh tu, kau kasih perhati kau kali ya, ebi kau kemitin kau masuk ke terter. Kau which magma kau kau nanti. Ong kerip kalian dene met agak tegas met arkanya agak itu cikororan enoret menoate angan nala politik politik si cipuan kau magin rise lagi ni ong apa ni kau ni tane agak tegas ke agak yang kalian si guruan soveto kongko emisen
9: soveto enggak cebir beli enggak sah naja viral apkos ke karunet nampak betaburan
10: karibu Joffrey.
14: Pas kongo misi ngari gak et namu gak wana pora nda mureju kongo iwe. En kama jang tia mai waga lecha wogara nuki ane nyanet. Kau tar kongo mie uke nda mu wosi lagi boy si ake intu yeta conference nugo bagi tayenge nugo ni seta bi aisi nugo kapsang DCC. Aragi leng kongo misi boy si tu joga buka. Pas nda boy mureju oja mua mamu tia. Oji kang kwa kaya nega guru iwe mang nangilian kyo daya kita ni alisam jowa gel sobit kut ukun nazi ukun nega liet. Dan juga bayar ni, kita lihat cara kau lulus di tengah penas. Bayar tengah ni, nojam kau mandai tengah penas. Kau amat jadi kan suatu tur mutia. Kau arah sampai tu betapa kau jemput di lihat cara sih kan bayar mata pun jono semua asih terus maglo. Arah le mutia mesti kau kau lulus. Nampaknya kau apa real? Nampi tengah penas hari utaiu. Amu sih terdapat sih, misalnya sih terdapat sih, misalnya ni anu ah mutia mutia mutia. Pas kan lihat cumi tu bayar sih juga dulu. En tuk semua kisah yang kau mabey, kita kira kau angkut mana tinggal tuh. Tapi apa macam malu, kau tiap malam kau masuk. Amu sih, mau bilam beran, wang ganeng ganeng lagi kau lel, kau kira orang. Angkut je, angkut je, kau Amu guma mitegali eme tuai seju guma mitegali mam ian napa kongut ngalian napa yang napa selga kuga mujali bila selga mutia wajah mutia le o mutia ngalai jatuh kau sama tu ngalai kiu jatuh angin mana lagi galak lagi mau magai o mite mami terima lagi talk pas ngalian ageng dan mama jangan mau guma ngalai tapi ngalai terlepas. Orang orang ngalir apa ngalir, tapi mungkin untuk mami terlalu temat ko mami terasa nak tunjuk lagi. Si tahu tunjuk kita tu kira kita kini 27. Kesaya kami sekali mata tunjuk bila ngalir di ujung tangan betul siapa kerja satu si amu si kira tu kira mararan ni, jom mararan kami sekali macam macam lagi jutaan satu mata tunjuk buat buat ngalir juga tu jauh. Tapi macam macam kan tunjuk ngalir si. Oga campaign jauh kure issue based campaigns. Cuma ngalir aku lagi nyawai. Mato juri si, amu kau juri si, wakal lagal dik. Ame jangan lecak. Orang ini zaman si, babik. Bapak iya gule, ibu ageri gule unai biju. Tapi mato makan tu ikuak. Amu kau makan tu ikuak, wakal lagal dik. Ada ame jangan lecak, kita pun dia lecak ini. Don't be revengeful. Amu kau tu revengeful ni si, wakil gule kau semu kau tu melayu tu sebaca tak kuat. Ame tiap kau tu, ni wakal sebaca tu. Tapi ni lecak tu ikuak ini. Ra, mato tu juri wakal tu ikuak abjaja tu. Amu si. Orang orang kan ni kuat gelu guring oh, macam mama tanya kan kira kira kalau kita langsung kau ni nato no, kau tu mungkin kan ni tawar tu kau kira tawar tu kau tu mungkin tawar tu tak kira William, kau mungkin William William William cir cir, kau mungkin mana tak ada semua yang pas kau yang agi benda agi, atrati, mesti tu tu pada istilah macam macam le, mampir bawa bawa isian lah umi, depan NCIC agni bawa AIDC, kira aye, kau tu sebelah this for this. Aku NCIC orang nak tanya mami tu, dom kerja sih, dahili kalau kira enam. Aku tu nak kira sih, gempuran ngalir cuma musia tengah terang orang tu mengenam cerita tu. IBC, kau giliran kira ni tu je, jepaling yang kejok. Lain dom kerja sih, agitu ni kira. Aku sih, when kita IESC, itu sesuatu yang kelesi. Unai sih, dua tulip buah.
15: Shule zikifungwa, watoto wanaulizwa, ulipata ngapi? Sasa ni Bwani back to school na ni tani yako. Ukienda shopping, usipate 4 out of 5.

0: lakini ndo niyo tagi geti mi bonus ne miongo ra ne kokinde ne 5000 kwa chibingi ya mbili enduge number 2 ama inamgo mye ichile star 292 hash agi we duge number 2 ama inamyo tago mye star 292 hash ama ya duge number 2 eni aniton nonga kisiri gele fees mibi kege liba jini fees pig kiliba jini fees eni ton pig onom ako fees chota njepa silingi shakata ama inamgo mye fees chemi teni yonko po 30,000 ako pig onom chegi goi brabini juton ako chuki ndi unarekte mbesa pima duge number 2 agi wagi ati chokia mucha ambi kege goi fees cheni ninyo nage goni 40 shilis kwa unon igeti star 292 hash agi laba duge number 2 star 292 hash ama inamgo mye ile yonko akuma gele pigo nam chege liba jen fees ako mi bonase ni otanipo 5,000 newton ama ikasko mye bi kegi chengo pigata pigmi ambili ininyon ako mi nyoru fees yota njiba 30,000 kego ni nenyu 5,000 chile get your star 292 hash ama inamgo mye kego Alfred Alfred agere ikone direct 5,000 inyon ako ako chita na otanipo gile Nixon kwa ikone 5,000 direct kero benalin agera igore na ginyena 5000 direct ngoti mache ke ke leban ofisi chu duga ni tana number 2 iya tagigeti star 292 hash agila batu duga number 2
1: ni koti lilido acha meta ken bobor tangung eng emo fm ninyo tubu
2: Echamke chitap kwa linji nako itagate eng tetutiet no tenbo tililindo ak chamitapke eng porto kane nyun kosko lakirui. Kikushini gong kebeberta nibo oeng en miondo no tene nibo magatet legitisita gini tige agubo goimutik au mianwega magatet arorwech daktari Julius Tanui.
3: Goimutik ak mianwek chaba magatet. Netai ko tugu keikuren allergies. Yon mi tenki nako esha porta mungi kuto auke ki nega reaktem porta ne en agenge encho ko kit nekikuren contact dermatitis nesiru chemengech cheututos en makatet nebo aeng en koimutik ab makatet ko kabulbuleiwek tugun chemuch kobulbul en borto nebo somok ko yan kasusin tion mara kou tiong'ik chemengech kou mosquitoes anan ko proroket anan ko tiony agetugul nemuch komingin ako kasusin kit age kokeny nebo angwan ko kakimwa kele skin cancer kansa nebo makatet ne en biik alak kekuren melanoma nebo mut ko skin infections anan mianwek chebo makatet chemuch kobwa makatet kekuren cellulitis elebwone kebeberta agenge ako komuche okot komiten bururutek orit en makatet ireyoto kit age kokeny nebo lo ko kakimwa kele tugun chekosir en borto en makatet ak mising ko makatet en chito age ko makatenyin komuche koyamat kototen nebo tisap any ko kayumeiwek chebo mianwek anan kaimutik chebo makatet cheu agenge ko neu ngosenik anan ko miondo nemuche kosiru makatet alak en choton ko nekibare eczema ak psoriasis ak nemuche kowalakse makatet konome kobiriritu chito anan komiten madoadoa chekanam kobiririt kebeberta agenge anan ko age en makatet nekanam kolelit inei anan kobiririt kou en chumindet anan ko kou maindiot nebo sisit any ko kit nekibare skin lesions and tags ko nekachoranak che umabishek en bortab chito agenge nebo sokol ko mook cheboto yan kalal chito anan ko berutik chemuch kotoge en makatetab chito ne tuguk cheibu koimutik chebo makatet netai ko kakimwa kele tiong'ik chomengech chekikuren bacteria chemuch kokachut makatet akochut kong'ik choton chebo sumek anan ko butek chebo makatet nebo aeng ko mianwek cheu chebo mokwek kikuren thyroid cheu chebo soromok ak chetinye ke ak komosta nebo biretab mianwek en bortab chito kikuren yoton immune system so miondo agetugul nekotiny soromok nekotiny immune system inoton nebire mianwek en bortab chito ak nekotiny okot kit nekikuren thyroid nemiten mokwek ne abokora kotinye ke ak komosoton nebo kobir mianwek en bortab chito kochutu kaimutik chebo makatet kit nebo somok ko kakimwa kele yon katuiyo chito ak tugun chemiten ele kanekit ak inendet ne en noton komuche ko chito netindo kaimutyet neu noton ko ngotinygei borto anan makatet en makatet koname chito miondo nebo makatet kit age ko kit nebo angwan ko kakimwa kele genetics

0: Ishe kalewenoni asikibwoti biik akobo kamanutiet nebo kobwat akobo betusiek chebwone eng tai.
1: Mombasa 100.3.

0: Ye ngaleko charitan ko tuke kase kwa ngote kvitu kwenye aritan ito kwa Ebertan ota nebo linda ke Ebertan nebo simo itana ninyon ke Ebertan ota nebo conference inyo anitan Emo FM
1: Emo FM alo Emo FM
0: Hey
1: Amuna ya katavye
0: Bye bye kapesa
1: Gatua na yue tena wanyano uglimendi Ange gurena na dweli takuja eni gabeno uglimendi Alai ni, ya di barang ni tu aje, kela gigi nam garau tak kaya gigi apa aje nama ambe.
0: Eh he.
1: Boleh we aje, lagi ibu tu tak we aje. Agak berada nak beri tak buku je, ni kau benda aje.
0: Kongoi missing jauh ni atom. Kongoi missing. Emo FM. Pole sana Jorweni Otan. Soja.
2: Waglimo.
0: Hey.
2: Mwana manyun.
0: Mwati nyang alwe manyun.
2: We. Kekaini na manyun la soja kwa mwosi ne.
0: Mm-hmm.
2: Wee kuromga. Kuromga kongkutu apsalbe. Ileti msalbe mwati kwa sama paki tegele. Mwuri bege paki na kisa mwabza.
0: Ehe.
2: Itu anda kau cuci ni kalau mau kuno, kau kira mana? Ini saya apa kira?
0: Gangai missing. Emma FM?
1: Emma lo? Emma itu mana? Abang nak tadi itu kau kira mana?
0: Ada kat t-shirt.
1: Enam banyo.
0: Mati yang alway.
1: Agak gula na lori tak buat ni kau benda gila macam.
0: Aha.
1: Lagi benda apa yang wanah ni gila macam? Kau lagi i hari ini mesti apa awak ye?
0: Aha.
1: Ayah baru mengadili tu ayah kau benda apa kau benda tengen?
0: Kau benda apa ye?
1: Agak gula na lori tak buat ni kau benda.
0: Ehe, kongoi missing barani yotan, kongoi missing. Kwa umo nalengo timite nduge teni yotan namba ngapi. Ama iwe duge namba 3. Ama iwe duge namba... Kagige duge namba 3 no kagisiri gele kao. Oko kagide po nasibo 6,000 enyu. Kagide po nasibo 6,000, au giche ngebi ketongo sire silimbogol. Ingotkoto ama isire silimbogol, ama inyo nduga aneton agi ya tabarita genge. *295#, agi iwe duge namba 3. Kasko mye. Ama iwe duge number 3 *292#, agi iwe duge number 3. Chitane iguitosi ama igaskomye. *292#, ama igaskomye. Duge number 3 ene wakinde 6,000 ene agumagele ne. Agumagele ngotkoto menyoro rabini kesire silimbagon we do get number 3 iyote yo menyoro message chigetse sai notone amun amay gogesta gebe jutan tugul chegi gochine nyutan bichutan gobe ndigagne biki meeting riyu gegon direct 6000 bora goto menyoro rabini kesire silimbagon ergo Britney Chelagat hey gojutone ta Britney yawa ya barambile yonge ata menyoro message neta igeti amundu get number 3 negemi nonga gisirgele ka o mamite ndeta yoneton meeting riyu 6,000 MB keto minyoro abini kesire silimbagon. Aina wana wana Brenda, agiri wange gune directini yotan. Aini wana Winnie Yegon, aini wana Dominic Lagat. Aina wana Bernard Kimboy. Pichonje giko 6,000 John. Ama igasko mye. Ama ichil *292# agi lobotu duge number 3. Enile yuyo menyoru message ige tisai noton. Icho kine gotikoge ya tine ona menyoru message ake tukun. Ige tisai noton kwa machanga bi kegone direct tenia niton. Aino angora bwana Walter. Ergo Walter langat kage goni 6,000 chegu. Angalole rabini ke mibarang missing 6,000. Chega kumagele ngutkutu minyoru rabini ke sire silimbagon. Konye chitanege ichenge enduga niton. Duge na angalole nko duget. Namba ngapi? Inyone duget number 3. Ogeri jitane ta imi duget number 1. Isienge alisi duget number 1. Ogeri jitane ile bita inye kuki inyoru 7,000. amma ibi ke tongos nyuru rabini ke siri silim bagon le vingegoni for 20 shillings ige tisai noton ina ile melo kwa kwe kurabini ke uge ndegete sunapona aseni oton star 292 hash eni oniton star 292 hash mwagiri chi agere kwa lona korir lona korir agere kwa kegoni nche kuketi ni oniton oino jitani gile chanet oini madam nigile briska oino angora evaline yes piki onche kikochin clara ngegoni 46 shillings igeti kiche ngebi ketu mwonyora vini kesire sili mbogon inyo nagi ya duge number 3 omo igasa ne star 292 hash kubinyo rumesej igeti

0: panget tu kotili.
1: Kupa korara kongetas.
0: Lakini kalau lagu kanyu ni be. Kupuna no negale mungu kajobe negajobe mungu jika.
1: Ii, hule kaj. Ii.
0: Negake negajobe mungu ni. Kujo kupuna no. Agogeleje jingi story.
1: Ii.
0: Kijita ko ginyona no
1: stage. Story kumwai guni. Kosi yari kumwai guni.
0: Ako tukul kesu manung
1: suku. Ako tukul ko kare selebasi mite suku. Which is wrong? History adanin siari
0: kibendi angras
1: angurunku noise ako bijo atoku jinsi ko
0: nenye
1: they ask question
0: they analyze
1: maje getigile jene oye kagiso sinin mugarango iwe I ko gigi geni gulul gete tama
0: voices lakini jugote be maswali
1: ti jugule jene oye tilengo gete
0: ngumagere jamangire
1: ngumagere sugote
0: ngumagere aywe
1: I Again, I'm agiri jita netili.
0: Tebe, amiyo.
1: Ene jiko gigi geni.
0: Gigi geni. So, lagu kipa saayego tebe, tebu te kiengile ni gase. Kukakarai takai tinye tinye agai manin. Hagi ko teb golei. Nge berbera.
1: Nge berbera.
0: Eh?
1: Nge berbera.
0: Na taka mane si gase nguna. Gugu no promise preste.
1: Gugi jod.
0: Gugu no promise preste ni. Ko lagu jugu. Goma gie promise na taka. Koi ajen zaidi.
1: Ule ni blembe chwe.
0: Ule ni blembe chwe. Anginye ko giri pe gai neti ilang garibis. Emet agak tu kulgi gajin kini kita kure hope, kamangunet.
1: Hope, kamangunet.
0: Negeri cemek kualda presiden.
1: Kita macam presiden ko gika orang lewen di emet. Kulgi no amaj negeri cepi cepi.
0: Ko ko gaita hope.
1: Enggak gaita hope. Enggak selan hope. Aku tarik tu cepi no adap kita mangun lagi ya.
0: Na, lakini ni lagu kumengine jota ngi mwaji lagu kuna ileji. Bitu shake meta yua meja kabisa kiasra kazi style tofauti. Uga nyakazi je.
1: Ngileji we. Yeah, that's why osi toshek ngileji we mureju mite kasi sek maju
0: kolegi meje jabaka
1: kolei kiaine mono tokiwe sugo griete ngasi ni meje
0: ba ni muji griete
1: ni muji griete ni genya ga ga siri ngasi
0: we
1: aga ga siri ngasi
0: we yani
1: tu gaso
0: tebute kingili ni gasku
1: ni ga ga goni president ka siri ngasi igriete ngasi sekiwe ilija wayuni kiaine jiji ni muji ai Sigriye tengazi inoto.
0: Kuru mingalega besa. Star 292#. Amege jengu joro no kiata. Ranege meje gawal wigine tukulu. Ngutingi ni negai chem kongete ke garun. Ago toma inyoro gi. Amege gawal wigine kabisa gegeir gele ko gribin gitcho. Engore nato negararan. Nyo ago duge na dinye television. Amege goro ngemete television. Ngebe ago inoba school fees naba 30,000. Gebe ako inipa school fees naba 30,000 kumite duge na mbaing ana aligi ata school wigi nikipendi ana aliga kurom kasi itkabisa
1: ee
0: chil gitu *4292#
1: ee rani
0: *292# agilowin gitu duge na mbaing
1: *292#
0: Agilon kicho duga na buying araga otu ye.
1: Mita television about 25,000
0: very good
1: and above. Mita school fees about 30,000 and above.
0: Uh-huh.
1: Very nice. Awajanga besa. Mita theater about 120,000. Mita shopping about 10,000. Awajanga besa for just mito. Mita border about 150,000. Mita solar about 70,000. Mita zime about 25,000. Mita stock about 120,000.
0: Ije kichita kagile kicho iwe chill kicho star. *292#.
1: Yeah.
0: *292#. Kuna to kicho.
1: Kuna to no kicho.
0: Aginyo ke gonen tuku ketili len.
1: Yeah.
0: Kengi ba ilabat kabisa. Ilabat tuku ke gararanen.
1: Yeah.
0: *292#.
1: Iroji to no nguno.
0: Uh-huh.
1: Kona mjigata.
0: Rene na kaki kwaji. Ndoke na to na ba school visit.
1: Na ka ba school visit. Kwaji
0: 7,335. Very good. Orang negara ini kaji 6,480. Very good. Namjigya ke nengung boleh boleh.
1: Namjigya ke nengung itu boleh boleh. Masih
0: kita itu lepas school fees.
1: A mete si gora tamas.
0: Eh mete si tamas.
1: Mete si tamas.
0: Eh
1: mete si tamas. Kini kau kau game mau nak mawai, iwe. Wigi ni kau magdi si tamas.
0: Eh
1: mete si tamas.
0: Aja aku Kenya.
1: Aja aku Kenya.
0: Macam kita si tamas.
1: Aku isap kucu.
0: Kenya. Kisah. Kuleng kau tiam kuleng kau well well. Kuleng kau tiam kuleng kau well well. Aja we. Aja we.
1: Aja we.
0: Hawa tunggu lagi negeroi.
1: Ii.
0: Aje kengi, macam kesarun engkau na.
1: Kemeja kesarun saya.
0: *292#. Agi lewen araga number 2.
1: To get ko number oi. Emo FM. Englo kichogyo inyorweche 87.7.

0: FM kokatashiyat nindoyi eng pororietab Kalenjin kosubke ak chikilishetab Geopol. Itin biik chesire milionishek angwan eng betut age tugul. Emo FM ninyo tugul.
1: Emo FM ninyo tugul.
2: Emo FM.
3: Ni kotetutietab tepsinai.
0: Sobet komache kogiletab kei. Notok amune eng Emo FM kinetige ortinwek cheimuch kogimitin eng rabishek eng kila betut Jumatatu agoi komut kasi sait oeng nebo langat agoi sait somok nebo kemboi keibun tetutik cheterter chekonoptoi sobengung.
4: Kailiwe mawai. Magoiwe. Magoi mengishe komnye. Ngot ko mamite kalyet.
5: Mi kini kekure politiko.
4: Ngot ko mamite environment nekone iwe. Kotestai boisyonik. Makoit siro boisyonik keswek in tukuk chebunu mbar iwe. Ngot keker ortinwe.
5: Kapit kityo kit agenge ne kaker ale anan ne katok kele.
4: Mite kele kebwane. Legebwane.
5: Ngole ya emet nguna. Ngole kimi chaba mabajitu.
4: Chaba mabajitu mi.
5: Awode nenyo presidi.
4: Awode nenyo presidi.
5: Wendi emet ole makararan. Ngut kumaginde kama nuchit ngalek ab kalyet. Kap sabe tamuti. Mangan mujumbe nungunga. No nandilis. Mangan mujumbe nungunga lagoli ya. Abayga abad kageta algejana eh. Kutkoche nandil. Asikari kap DCI ing nandil.
4: Exactly.
5: Ra nigei mandamano. Kale raya otyamir jato. Political tolerance. Ne git negakwai kandoik chemi ng'echerok. Kosus agokartat kijanaek kochut kit nekikure coonism.
4: Chitugul sai kandoinet agetugul mwanasiasa agetugul kotindo coons chechiket.
5: Mwanasiasa agetugul nguno nengo makirib eng yu kitokchinigei.
4: Kotindo coons chechiket. Kii kotokomite barak. Lakini urnoto kokoit kitokomii barak olin. Kugurek
5: koita machinane. Amu kini nekune simko mabiki machawirta kwa hika kutichege. Mi jemi Facebook ora. Juvel jita kabisa ako goregune ngoroi jita.
4: Giregune jita ngoroi live. Kege jaba online.
5: Kuni sim jota cha.
4: Laini, goro mi jaba online amu iwe. Ya, mbambi jaba nai. Kugure keyboard warriors.
5: Nao iwe.
4: Keyboard warriors.
5: Ngire ngungi. Igire talking game money la kararan ne inye imiga nguno
4: kwa iga sisi kukyo kotesita ngulimbo in
5: Homabay kwa iga sisi kukyo kotesita ng mulo
4: ingo tuko mite matiange kuli atatik mulo at kubare kwa mite nguno kasha kwa na guru
5: guru
4: rameke nguno ajeba arama akasha kwa kwa ungo tuko mite kumiakene kumite in kolondiane so Obar tang.
5: Political tolerance. Kalia magi kitipu muna geleji gai. Arab toy nega aku kira nengyo aku. Ungu kan kiko aja time kong ngalal kong mangaleki.
4: Kong mangaleki.
5: Apuji gai. Kalia mawa eh nega aku kira nengyo. Aku apa tisieti. Kalia magi kasi ngaleki.
4: Lain nega aku itu.
5: Apuji gai.
4: Lega kau ini bayi bangku ke rungku segiwe, agak juga segiwe.
5: Bi jadi kau kau bawa mabe, aji mungkin kau sa.
4: Eh, ngali juga kau rungku yang mabe.
5: Karena kau pernah nampak, oh iya. Negeri kita kau bisa, aku legend kita naya kau asumang was kau kau say. Kita juga ngalal, kau sekolah muda betul tabrani.
4: Aja.
5: Tosore ni, tanam macam kita kiki mana kau?
4: Caca.
5: Kali kami kau aji kita nabas nengi, kau mangaleki, aku isi.
4: Daini usuri nipa guunsi iwe. Advantage nipa guunsi. Kungara mawaya. Ole oye kanyo saiti. Kungotanyo arapto. Agabele itin. Agarabajin. Iro. Anendetis. Kirato. Agaweko.
5: Tebuti.
4: Daini guunsi nguna. Lekjaito guunsi. Aje ngunu nguna agijane nguli. Agoriji.
5: Bati.
4: Nyoka jiri nguli jiri.
5: Sawa.
4: Ah, kwa rara mureju mga geliban.
5: Kwa hiyan kune siku karabto.
4: Eee.
5: Muta hika kena mkune siju hii.
4: Eee.
5: Hii subi bichoji.
4: Aja, kwa rara jenge.
5: Very good.
4: Eee.
5: Kimechike ngalale ni toke ngwimba utabi tutabrani. Nene tesetai. Amunese makicha mjijito njoko kwa ldasera jejik. Akwe jike. Tuzi mkonyoko ipu kurista. Mkwe ipu kurista akwe.
4: Kalja ini ipu kune simni.
5: kubuno na kuruini.
4: Kimuko kiguns koron bigab kodi koron. Uya magi kimuko miguns bigab kodi. Line kubuno koran.
5: Kanyo machang bo meti we. Wacha unge kungalal ngale kiko kaliani. Abuizige. Kiga ma ne pe juta kale unge meti ngali anda ne one time, two time, one time. Umeti jita ko mangale kiko. Nyaga ika simuko le dongo ngelo ye sasani. Iwe bu kusit po lo tuju na kabili ani. Agi mi virgura mi vita kili mu.
4: Kilele ne bangale jo tukul. Kito kini geli gite matunwe kio aiti. Kito unye getango itano unitan. Ngoti imeji ya maandamano na ngoti mawaya mu koko ngemak environment ile ameja demonstration ni nyone tengap sabet. Kiguru unkijana ikipa getika mukumba iki. Kiemeji ile uye koko ngem kabisa forest ni bagengwal. Ameja peaceful demonstration.
5: Kite vegeti putena u ne betu tabrani. Kalias magisi kimna tet na bagay ko siji tangaleki agimete kuy
4: agimete kuyigi
5: yatat conference to two say am lugoy kalia ne na to ka kajilen mezing ne memete imete jite ko mangaleki ka kuyige 0728 ta bagi na barun 2000 nana
6: nagleja
4: ne na
6: o Amun lelo apa dia?
4: Bye bye.
6: Amma tu sebenarnya orang yang lecaya main marisian.
4: Jam, em marisian ni.
6: Kamu tak ni? Egi korang ni temis korang. Egi korang korang kunci. Egi korang buti tak korang ni nogi mago ni. Kau dia apa nanti?
4: Kim get ni kunci?
6: Kamia kima ni tinye kunz na bila hii ni kwa ya hii teme kwa ya hii kila onwe za mito kabisa
4: hii hii mige zina iman kunz nguti
6: kima ni legi jana ya kiyo kwe to po suwe nga lechi kabisa kongi parchi nge maisha ya kwa wito maisha we za mito kwa uwe iku nati kunz eno lin uwe kasi tuwe za mito ama cheki tewe za mito Olinyanwe amatale andiwe ne ibare keke ene liba mono liba mono die Otago gimite ngalega bitinetwe Dino ngalega andie gara ko mokingenwe ora tinwe ke ngurone kabisa Niota tala choje jemu jemu ngitugule le ibare dos wa endo ko mami da je ne ya e ngurone kabisa Ata ora tinwe je bi nembare ni abi go za mito apa sahaja kita rigi buat nak kontrol, kau ni kau ni dia ni kau ni we, ni kita cuma ada one time, yang mana di toka asyik kau kau baca asyik kau baca.
5: Wow,
4: wonderful.
5: Kongoi, ingat ala ngung negara ran, tilingen.
4: Enggip Kenya.
7: Orian baik saja.
4: Kita mege.
7: Apa yang lagi ni mati dengan le? Kita setakat question ni kebawa ini. Tada, mawaya. Tadi lagu ni macam apa barat ni? Macam apa Olimba? Russia. Pure driver. No kurir tinggal.
5: Kehe?
7: Ini ada dia kurir jeb kuina.
5: Lepas gua.
7: Kuno era tak karmaya gol.
5: Kehe.
7: So, apa sih guna prosedur? Amu mana dek corwenyu?
5: Nampak apa sih main apa mana? Suka berita suka teh?
7: Boleh tahu. Oh, tentu tiada. Kitab kamanut mawa ya. Awe kini gonggong mesin mewah mosfei. Ibu gonde we tak kerjika awak. Kau kalau lihat aja, mager nama bikeru. Pengguna akan ngetikyo aretik di jamawa ya asamena atau na barut anang komosin na motri suko cobu ya jore ni tani papkinya ni otherwise matinya ite jang mkwe na jioni njema
8: Himachai na missing over t-shirt na gonin gelchi no tepsi na igoto tutet na nyoru walu tite batebu tuguk tugul chema kini gay
9: konye ni yo Hache we, kaboyega ni nyune ya
10: Keboyega ni ago mi K24 Plus
9: Kone na otaka nyu
10: Kasa mwaun Nigore otakenge ni imuji igeru movies, series, anango urerioche
9: Asa aginye
10: Woi, tinyago I reality shows, aga animations jebo lago gora kumi kero Tinyago I live channels
9: Kilipo njina nan babuj
10: Aja babuj, magilipo niki ya getukul
9: Yani magilipo niki ya getukul lagi imuji igeru kwa movies
10: Nga mwaun ni bago Babuj, download in K24 Plus agibaibaji tetuti keterter
11: K24 Plus ndio hookup legit ya entertainment It's available on all your devices Kwa Android TV au Apple TV yako Lapi, tablets ama tenje Download sasa hivi from Play Store and App Store Oh yeah, it's free!
12: Kovatinde, tos imakini ge late maturing maize variety TMK Swotab DKC9709 Nitogo mid late maturing hybrid DKC9709 Kunyo